0: Astaga.
1: Kenapa Mama?
0: Rudy, ini televisi hidup, radio hidup, mesin cuci juga hidup, kulkas, mesin tarik air, lampu menyala. Bah, alat-alat elektronik semua di rumah ini hidup kan? Tanpa ada yang mau mematikannya kan?
1: Ya ampun Mama, Rudy tadi kasih hidup semuanya. Kenapa jadi?
0: Tak ada Rudy, habis semua ini menyala habis jadi. Rudy, kalau kamu dengar musik kah, kamu nonton TV kah, itu boleh saja. Tapi tidak seperti ini, karena itu sangat salah dan keliru. Itu namanya pemborosan dan rekening listrik kita akan naik. Untuk itu, yang perlu saja yang kau gunakan, Rudy.
1: Iya, Mama. Sekarang Rudy mengerti. Kalau semua alat-alat elektronik di rumah hidup, berarti namanya pemborosan.
0: Betul, betul sekali, Rudy. Sekarang kau sudah paham, toh?
1: Iya, Mama. Saya sudah paham sekali.

Matikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak digunakan. Jangan biarkan semuanya hidup tanpa ada yang mematikannya. Hemat energi, hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

0: inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.

Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi. Pesan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

0: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
0: Hey! Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
0: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
2: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual. Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Jika kamu mengharapkan orang lain membuat kamu bahagia, maka kamu akan selalu kecewa.

0: kalian.
1: Comel kan, Dek?
0: Iya.
1: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
0: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan sapu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Utamakan keselamatan Anda dan orang lain saat mengisi bahan bakar.
4: Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi. Pesan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dia masuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke cala tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Utamakan keselamatan Anda dan orang lain saat

0: Inspirasi hari ini.
1: Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kamu, Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi besar untuk dunia.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap kaya, meski namanya terbatas.

0: Kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Halah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan papa sudah habis. Kamu apain, nak? Kok bisa?
0: Wah, habis, pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja, pak. Nanti aku ajarin bapak ya.
3: Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diversifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama internasional.

0: barang ini enak sampai.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk bun dari Thailand. Kau mau kah?
1: Eh, milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk bun.
1: Cio, kenapa susah sekali? Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali. Mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang terakala enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tuh pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tuh sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Copot.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iya Ibu Nani. Saya buru-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iyam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi saya malu kalau periksa ke posyandu, karena saya tidak punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta, Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
0: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

0: Ji, suaranya macam. Astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus, Om Markus. Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sudah janji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
1: Aduh, Ita, Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana, tapi Om butuh uang.
0: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
1: Iya Ita, Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
0: Ih, asik. Kita tanam pohon bersama lagi. Think happy and life's a
1: happy thing. Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: beberapa hari ini sih hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tong mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul. Macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring kah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana. Biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita harus siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan Tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Seratus satu koma lima FM RRI Prodewa Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Prodewa, pukul 14 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Bareng Bang Dul di siang menjelang sore ya teman Prodewa. Di tanggal 17 Agustus 2026 ini, tepatnya hari Senin ya teman Prodewa, Bang Dul bakal berkabar-kabar terkait dengan dunia perfilman nih teman Prodewa, dunia entertain tepatnya.

Ya, teman produk untuk Cam, pecinta film, tepatnya mengidolakan film X-Men sejagat raya nih teman produk ya. Marvel Studio kini umumkan jajaran cast film X-Men 2026 ini nih teman produk ya. Ya, teman produk, Marvel Studios akhirnya memperkenalkan jajaran pemeran utama yang akan membawa X-Men memasuki era baru di MCU. Pengumuman tersebut disampaikan dalam event D23, The Ultimate Disney Fan Event nih teman produk, ketika Kevin Feige menghadirkan sutradara Jack Scarrer bersama sejumlah bintang film tersebut ke atas panggung nih teman produk. Sedin Singh dipastikan bakal menjadi Jean Grey, Kit Connor sebagai Cyclops, Christopher Abbott sebagai Profesor Charles Xavier, Samara Weaving sebagai Emma Frost, Ide Nerfate sebagai Rocky, dan juga ada Maya Boyne sebagai Storm nih teman berdua. Sedangkan Adam Driver juga resmi bergabung sebagai Nathaniel Milbourne, salah satu identitas yang digunakan Mr. Sinister dalam Marvel Comics.

Dan teman Pro 2, pengumuman tersebut sekaligus mengungkap posisi penting X-Men dalam perjalanan MCU berikutnya. Film garapan Scarer itu dipastikan bakal tayang di bioskop pada tanggal 5 Mei 2028. Jadi tahun ini Avengers Doomsday, tahun depan di Desember itu Avengers Secret War, dan dilanjutkan di tahun 2028 ada film X-Men ya teman berdua, dan akan menjadi film yang membuka saga baru MCU setelah berakhirnya Multiverse Saga. Susunan karakter yang diumumkan juga menunjukkan bahwa Marvel kini memilih sejumlah anggota penting X-Men sebagai fondasi awal tim nih teman berdua, mulai dari Cyclops dan juga Jean Grey hingga Storm dan juga Rigwin nih teman berdua. Sementara itu keberadaan Nathaniel Milburn memberikan identitas kuat bahwa Mr. Sinister akan memiliki peran penting dalam cerita X-Men kali ini.

Ya teman Pro 2, beberapa nama dalam susunan pemain tersebut sebenarnya sudah lama dikaitkan dengan Rebirth X-Men. Sid Singh bahkan telah lebih dulu memulai perjalanan sebagai Jean Grey melalui Spider-Man Brand New Day kemarin. Ya teman Pro 2, dan kini Kit Connor sebelumnya juga ramai disebutkan sebagai kandidat Cyclops. Sementara laporan mengenai Christopher Abbott sebagai Professor X dan juga Samara Weaving sebagai Emma Frost telah beredar sebelum D23 kemarin. Dan pengumuman resmi kali ini akhirnya memastikan bahwa mereka akan menjadi bagian dari generasi pertama mutan yang dibangun langsung di bawah Marvel Studios. Dan dua kejutan terbesar justru datang dari pemilihan Indi Navarrete dan juga Maya Boyne. Dan Navarrete ini dipercaya menghidupkan Rikue, dan juga setelah namanya semakin mendapatkan perhatian melalui Obsession ya teman-teman produknya. Dan ia sebelumnya diketahui sempat bertemu dengan Scarer, meski kala itu dirinya justru mengatakan ketertarikan memainkan Mystic nih teman produknya. Dan Boyne memiliki karakter latar belakang yang berbeda karena lebih banyak berkarya di panggung Broadway ini teman produknya, termasuk melalui Merlin We Roll Along dan juga film Juliet ya teman produknya. Dan perannya sebagai Storm akan menjadi debut besarnya dalam produksi film atau televisi. Dan teman produk Marvel Studios sejauh ini baru memperkenalkan sebagian anggota tim, sehingga masih terbuka kemungkinan adanya karakter X-Men lainnya yang menyusul nih teman produk. Beast menjadi salah satu nama yang belakangan ini ramai dirumorkan, sedangkan posisi Emma Frost dalam kelompok tersebut juga belum diketahui mengingat sejarah sebagai musuh sekaligus anggota X-Men dalam komik. Dengan X-Men ditempatkan sebagai pembuka saga MCU berikutnya pada tahun 2028 nanti, susunan pemain ini bisa menjadi langkah awal untuk Marvel Studios membangun generasi mutan yang kemungkinan akan memiliki peran besar dalam perjalanan franchise sejarah Avengers Secret War. Ya teman produk, itu dia informasi dunia entertain, tepatnya film X-Men ya teman produk. Bang Dur masih punya banyak informasi menarik lainnya, jadi kamu jangan kemana-mana. Tetapkan kebersamaan kamu di 101.5 FM, RRI Produser Rui, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 101,5 FM, RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, pukul 14 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Masih bareng Bang Dul di siang, santai siang ini ya teman Pro 2. Dan kita masih berkabar-kabar lagi dari dunia entertain, informasi entertain, tepatnya dunia perfilman nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2, ada info terbaru dari Lucasfilm. Akhirnya membagikan trailer perdana Ahsoka Season 2 dalam gelaran D23, The Ultimate Disney Fan Event nih teman Pro 2. Sekaligus memastikan serial tersebut kembali ke Disney Plus pada 20 Januari 2027 tahun depan. Trailer terbaru ini langsung memberikan gambaran mengenai skala cerita yang lebih besar dibandingkan musim pertamanya. Grand Umbridal mulai menjalankan rencananya setelah kembali dari galaksi utama, sementara Ahsoka Tano dan sekutunya harus menghadapi ancaman perang baru dalam yang dapat mengguncang New Republic nih teman Pro 2.

Dan salah satu kejutan terbesar dalam trailer adalah besarnya porsi Anakin Skywalker nih teman berdua, yang kembali diperankan oleh Hayden Christensen. Anakin tidak hanya muncul sekilas saja dalam trailer tersebut, tetapi terlihat memiliki peran dalam perjalanan Ahsoka melalui adegan masa lalu yang membawanya dan juga membawa penonton kembali ke periode The Clone Wars. Menariknya, keberadaan Anakin juga diperlihatkan dalam konteks masa kini untuk membimbing mantan pahlawannya tersebut. Hubungan guru dan murid tersebut yang sebelumnya menjadi salah satu bagian penting pada musim pertamanya tampak akan kembali dikembangkan dengan porsi yang lebih besar lagi nih teman-teman berdua.

Dan teman Perdua di sisi lain, kepulangan Grand Admiral Thrawn menjadi awal dari konflik utama musim yang baru setelah bertahun-tahun menghilang dari galaksi. Karakter yang diperkenalkan Lars Mikkelsen ini kini kembali dalam kekuatan dan sekutu yang siap membantunya. Taylor baca info ini, Bang Dul bakal sebat dengan merokok dengan ngopi sedikit ya teman berdua, biar mencairkan otak dan juga rahangnya Bang Dul biar sinkron. Dan teman berdua, kembali ke film Star Wars Ahsoka Season 2. Dan ini Bang Dul baru nonton trailernya ya teman berdua. Dan ya, trailer memperlihatkan Thrawn yang menyatakan perang terhadap Rebel Alliance atas nama Empire karena sebuah langkah yang berpotensi membawa sisa-sisa kekuatan Imperial kembali berhadapan langsung dengan New Republic. Dan misteri mengenai agenda Bylon's Call juga kembali mendapatkan perhatian dan tampaknya akan menjadi bagian penting dari konflik yang bakal berkembang ini nih teman berdua. Dan para penggemar Star Wars Rebels akan menemukan banyak elemen familiar dalam cuplikan tersebut. Dalam trailer ini yang Bang Dul baru nonton nih teman berdua, Ezra Bridger terlihat kembali menggunakan kemampuan Jedi miliknya. Sementara Hera Syndulla, Zeb dan juga Cooper masih terlibat dalam perlawanan terhadap Thrawn nih teman berdua. Dan pada saat bersamaan, Ahsoka dan Sabine Wren masih berada jauh dari rumah dan harus melintasi dunia asing yang penuh bahaya untuk menemukan jalan kembali. Kondisi tersebut membuat cerita bergerak melalui dua sisi, yakni perjuangan Ahsoka dan Sabine serta usaha para sekutu menghadapi ancaman Thrawn di galaksi yang utama. Dan di sini nih teman berdua, Bang Dul sambil melihat di YouTube nih teman berdua, trailer Star Wars Rebel ini juga memperlihatkan bahwa

Bintangnya oleh Rosario Dawson bersama Natasha Bordizzo, dan juga ada Mary Elizabeth, ada Larry Mikkelsen, Emma Eswandi, Ivana Sakno, dan juga Rolly Miken, teman berdua. Dave Filoni masih menjadi sosok utama di baliknya serial tersebut, dan sebagai penulis eksekutif produser bersama John Favreau. Dan juga Filoni juga masuk dalam jajaran sutradara bersama Jennifer Gadziner, dan juga para rekan-rekannya ada Bryan Dallas Howard, ada Anderson Engstrom juga nih teman berdua. Dan teman produser, setelah penantian panjang sejak musim pertama pada tahun 2022, perjalanan Ahsoka Tano akhirnya akan berlanjut ketika season 2 bakal tayang di Disney Plus pada tanggal 20 Januari 2027 tahun depan. Nah, itu dia informasi dunia entertain untuk tong semua di pukul 14 ya teman produser. Pukul 14 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Bang Dul masih balik dengan informasi menarik lainnya terkait dengan dunia entertain. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Produser Rui, teman terbaik kamu.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: ...101,5 FM, RRI Prodo Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Prodo, pukul 14 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Masih bareng Bang Dul, masih terus teman ikam di siang, santai siang ini ya teman Prodo ya. Dan masih dari kabar-kabar dunia perfilman, kali ini kesuksesan The Odyssey ini. Garapan Christopher Nolan turut membuat berbagai detail di balik produksinya semakin menarik perhatian. Salah satunya adalah desain awal Trojan Horse atau kuda Trojan yang digunakan dalam film tersebut. Dan konsep art ini yang sebelumnya belum pernah diperlihatkan pada publik terungkap melalui dua buku pendamping resmi film, memberikan gambaran bagaimana tim produksi memberikan dan mengembangkan salah satu elemen paling ikonik dari kisah perjalanan Odysseus tersebut sebelum menentukan desain akhirnya. Gambar desain awal kuda Trojan itu menjadi bagian dari materi eksklusif dalam buku Filming the Odyssey, Inside the Making for Christopher Nolan, Modern Epic, and the World of the Odyssey, A Visual Journey. Keduanya diterbitkan Inside Edition melalui kerjasama dengan Universal Pictures dan juga Syncopy setelah ditulis oleh James Morton, teman Prodo ya. Dan buku pertama dijadwalkan terbit pada tanggal 25 Agustus 2026, sementara buku kedua menyusul pada September nanti.

Ya teman berdua, bagi kamu yang sudah menonton film The Odyssey karyanya Christopher Nolan, pasti nih, pasti kamu masih... Atau kamu ada yang nonton ulang-ulang ke tidak nih? Kayak Bang Dul nih, nonton ulang-ulang ke, karena masih ini ya teman berdua, karena masih camp, jadi masih bener-bener kah apa selanjutnya, dan itu kan tidak lengkap kan, kalau masih camp kan tidak lengkap, jadi kurang dapat. Bang Dul masih terus mencari yang HD-nya ya teman berdua, yang finalnya, karena di situs-situs masih cam, masih direkam dari ini ya teman berdua, dari bioskop, jadi kurang sip untuk nonton. Tapi untuk memaksakan diri menonton film yang sangat fenomenal ini, The Odyssey, karya Christopher Nolan, pasti kan yang sudah nonton pasti tidak asing dengan kuda Trojan. Kuda Trojan ini sendiri mempunyai peran penting dalam film The Odyssey, karena menjadi salah satu elemen yang paling diperlihatkan sejak bagian awal film. Bukan sekedar menghadirkan kembali salah satu objek paling terkenal di mitologi Yunani, keberadaan kuda Trojan ini juga menjadi bagian penting dari pembangunan latar belakangnya Odysseus setelah perang Troya. Karena desain awalnya yang kini terungkap memperlihatkan bagaimana Christopher Nolan dan juga tim produksinya sempat mengeksplorasi tampilan berbeda sebelum akhirnya memilih bentuk kuda Trojan yang muncul dalam versi final di film The Odyssey karya Christopher Nolan. Nah teman produser, sementara itu Flaming the Odysseus memiliki total 280 halaman dengan Matt Damon pemeran Odysseus nih teman berdua, menulis sebagian pengantarnya. Buku tersebut akan mengupas proses panjang Christopher Nolan dalam membawa karya epik Homer menuju ke layar lebar kemarin nih teman berdua, dan mulai dari penulisan naskah hingga proses produksi. Pembacaan juga akan mendapatkan wawancara eksekutif bersama Christopher Nolan, para pemeran, dan juga sebagian kru kreatif, ditambah foto dari lokasi syuting, konsep art, dan juga serta berbagai materi riset yang digunakan selama pengembangan film The Odyssey karya Christopher Nolan nih teman berdua. Nah teman produk, terungkapnya desain awal kuda Trojan datang ketika The Odyssey tengah menikmati pencapaian besar di bioskop kemarin. Film tersebut telah mengumpulkan pendapatan lebih dari $900 juta di seluruh dunia dalam waktu kurang dari 3 minggu saja, serta memperoleh respon positif dari kritikus dan juga penonton. Antusias juga datang dari para penggemar yang cukup tinggi untuk pemutaran IMAX 70mm. Terlebih Christopher Nolan mengambil langkah ambisius dengan merekam keseluruhan film menggunakan kamera IMAX nih teman berdua. Dan dua buku pendamping tersebut pada akhirnya akan memberikan kesempatan kepada para penggemar untuk melihat lebih jauh proses kreatif dibalik salah satu produksi terbesar Christopher Nolan, yaitu The Odyssey karya Homer nih teman berdua. Dan juga James Motam sebelumnya juga sudah beberapa kali menulis buku mengenai proses pembuatan film, termasuk The Making of Dark King dan juga The Secret of Tenet, Insider Christopher Nolan, Quantum Court War nih teman berdua. Nah teman produk, dengan hadirnya konsep art kuda Trojan serta berbagai materi produksi lainnya, para penggemar kini bisa melihat bagaimana ide awal tim kreatif perlahan berkembang menjadi dunia The Odyssey yang akhirnya muncul di layar lebar. Nah teman produk, itu dia informasi yang Bang Dul share ke teman produk dengan menghadirkan bukunya Christopher Nolan dari sudut pandang kuda Trojan ya teman produa, kuda Trojan yang ada di filmnya ini Christopher Nolan yang berjudul The Odyssey ini. Bang Dul masih punya banyak informasi menarik lainnya, jadi kamu jangan kemana-mana. Di pukul 14:38, Bang Dul bakal putarin lagunya Jaiko ya teman produa. Tadi sudah terlanjur putar intronya depan ya teman produa. Maaf ya teman produa. Bang Dul bakal putarin lagunya Jaiko dengan judul Two Piece, bakal hadir di ruang dengan teman produa.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Di pukul 15 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Masih bareng Bang Dul, masih berkabar-kabar. Dan kali ini di jam 3 sore ini, di teman Pro 2, Bang Dul bakal berkabar terkait dengan dunia berita, info-info dari deretan cinta kita daerah Papua tentunya. Nah, teman Pro 2, bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2026 ini, di hari Senin ini di teman Pro 2, ada Gubernur Papua yaitu Matias Fakiri menilai kemerdekaan harus memberi ruang bagi masyarakat menikmati kebebasan dan juga kesejahteraan. Ia berharap program pemerintah pusat memberi manfaat nyata bagi masyarakat Papua. Fakiri menyampaikan pesan tersebut usai upacara detik-detik proklamasi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan upacara tingkat Provinsi Papua berlangsung di Stadion Manjala Jayapura hari Senin tanggal 17 Agustus 2026 ini. Dan Fakiri meminta program pemerintah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dari program tersebut. Ya, teman Pro 2, Fakiri juga menyinggung dugaan insiden MBG yang di kasus MBG di Depapre sebagai bahan pembelajaran. Ia berharap persoalan serupa tidak kembali terjadi dalam pelaksanaan program pemerintah presiden di Papua. Fakiri juga menyatakan pembangunan Papua membutuhkan kerjasama seluruh unsur daerah. Pemerintah, TNI, Polri, dan juga masyarakat memiliki peran dalam menjaga keamanan serta mendorong pembangunan.

101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Di pukul 15 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur, panggil masih balik dengan info-info dari daerah Papua nih, teman Pro 2. Kali ini ada para prajurit TNI yang bergabung dalam Komando Operasi Habema menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di distrik Ugimba, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dan Pangkops TNI Habema Majen TNI Yuda Airlangga mengatakan kondisi akses yang terbatas, medan terjal, dan hujan lebat, serta cuaca ekstrim di pedalaman Papua tidak menyurutkan semangat para prajurit karena mereka tetap berupaya menjaga stabilitas keamanan sekaligus menghadirkan negara di wilayah tersebut. Dan teman Pro 2, momentum tersebut juga menunjukkan stabilitas keamanan memiliki hubungan erat dengan terbukanya akses kehidupan masyarakat. Ketika kondisi keamanan sebuah wilayah kondusif, maka hal itu dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas dan juga komunikasi dengan unsur pemerintah yang akan terbentuk. Tidak hanya itu nih teman Pro 2, masyarakat juga akan memperoleh pelayanan, menjalankan adat, serta mengembangkan kehidupan sosial dan ekonomi. Dan teman Pro 2, menurutnya keberhasilan operasi Ugimba menjadi bukti bahwa prajurit Korps TNI Habema mampu menjalankan tugas dalam berbagai kondisi medan. Hal ini dapat membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat.

101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, di pukul 15 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Masih bareng Bang Dul, masih terus temani kamu nih teman Pro 2. Dan kali ini Bang Dul bakal berkabar-kabar terus, berkabar terkait dengan daerah Papua kita nih teman Pro 2. Dan kali ini datang dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, yaitu Jamari Caniago, yang mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga perdamaian Aceh dan konduktivitas Papua dengan tetap menghormati kebebasan masyarakat. Jamari mengatakan penyampaian aspirasi serupa ini merupakan hak, tetapi pelaksananya harus tetap berada dalam koridor hukum tanpa kekerasan maupun perusakan. Terkait Aceh, Jamari menyatakan bahwa pemerintah menghormati kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam undang-undang. Menurutnya, perdamaian Aceh yang telah terpelihara selama ini lebih dari 2 dekade merupakan capaian penting dengan perlu terus dirawat melalui dialog, persaudaraan, dan penghormatan terhadap hukum. Jamari juga menegaskan bendera merah putih dan Garuda Pancasila merupakan simbol negara yang wajib dihormati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

Nah, teman Prodo, terkait dengan pemberitaan mengenai pelepasan bendera merah putih serta pelepasan dan dugaan perusakan lambang negara Garuda Pancasila, Jamari meminta agar aparat mendalami fakta, pelaku, motif, dan juga unsur hukumnya secara objektif. Sementara terkait perkembangan di Papua, Jamari juga menegaskan pemerintah menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai sebagaimana dijamin konstitusi. Namun menurutnya, kebebasan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan, perusakan, provokasi, maupun tindakan yang melanggar hukum. Pemerintah juga menyatakan menyayangkan kericuhan dalam aksi di Papua Tengah yang dilaporkan mengibarkan sejumlah aparat terluka. Dan Kepala Biro Humas Data dan Informasi Menko Polkam Brigjen TNI Hovi Havana menyatakan Menko Polkam terus mencermati perkembangan situasi Aceh dan Papua. Menko Polkam juga mengkoordinasikan langkah bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait untuk mencegah eskalasi dan juga menjaga keselamatan masyarakat dan memastikan stabilisasi keamanan tetap terpelihara. Honi juga menghimbau masyarakat tetap tenang, tidak mudah terprovokasi berita bohong atau informasi yang belum terverifikasi, serta mempercaya penanganan dugaan pelanggaran hukum kepada aparat yang berwenang. Nah, teman Prodo, itu dia informasi daerah Papua. Bang Dul masih terus berkabar-kabar terkait dengan info-info dari daerah tercinta kita, daerah Papua tentunya, di pukul 15 hingga 14.00 waktu Indonesia Timur.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Seratus satu koma lima FM, Erik Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Prodo, pukul 15:39 waktu Indonesia Timur. Bareng Bang Dul, masih temani kami nih teman Prodo ya, di kabar-kabar Papua. Kali ini datang dari Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu Natalius Pigai, yang bertemu dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Tengah di Kantor Gubernur Papua Tengah, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 malam kemarin nih teman Prodo. Dan pertemuan strategis ini bertujuan menyelaraskan persepsi antar lembaga pemerintah pusat dan juga daerah dalam mengawal stabilitas, keamanan, serta percepatan pembangunan di tanah Papua. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, dan juga Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinias Galei, pimpinan DPR Papua Tengah, yaitu serta pimpinan Majelis Rakyat Papua Tengah juga hadir dalam pertemuan penting tersebut. Hadir juga Kapolda Papua Tengah dan Rem 17173 dan juga Kepala Kejaksaan Negeri Nabire. Natalius Pigai dalam momen itu menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor ini sangat vital untuk memastikan program pembangunan nasional berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak dasar masyarakat Papua. Natalius Pigai juga mengatakan bahwa pemerintah pusat menaruh perhatian besar dan bersinergi agar setiap kebijakan di daerah berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Salah satu fokus pembahasan utama dalam tahap tatap muka ini mencakup kesiapan penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Papua Tengah.

Nah, Tuan Prodo Natalius Pigai mengatakan stabilitas keamanan menjadi syarat mutlak agar program percepatan infrastruktur, ekonomi, dan juga layanan publik di kawasan ini dapat direalisasi tanpa hambatan. Melalui penyatuan visi antara Kementerian Hak Asasi Manusia dan juga jajaran Forkopimda Papua Tengah, pemerintah optimis tentang pembangunan dan isu kemanusiaan di tengah di daerah Papua Tengah dapat teratasi secara komprehensif. Nah, Teman Pro 2, itu dia informasi yang Bang Dul share ke Teman Pro 2 di pukul 15:42 waktu Indonesia Timur. Bang Dul masih balik dengan informasi daerah Papua lainnya. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Pendengar, berikut tips mencegah korban yang diakibatkan oleh hujan deras. Hujan deras merupakan penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor. Saat musim hujan, wilayah di Indonesia memiliki ancaman yang tinggi terhadap banjir dan tanah longsor. Banjir biasanya disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan kerugian material dan korban jiwa. Berikut tips mitigasi bencana saat musim hujan. Pertama, melakukan pengenalan dan pemantauan resiko bencana banjir dan tanah longsor. Meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat yang tinggal di lereng tanah yang mudah longsor. Kedua, meningkatkan edukasi budaya sadar tentang bencana banjir dan tanah longsor agar lebih siap dan siaga saat menghadapi banjir dan tanah longsor. Ketiga, mengenali penyebab banjir dan tanah longsor agar bisa lebih siaga saat musim hujan. Keempat, melakukan pemantauan terhadap sumber daya air secara maksimal. Kelima, pengelolaan perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Keenam, memantau informasi resmi dari lembaga berwenang seperti BMKG, televisi, dan radio. Demikian tips saat menghadapi musim hujan.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan sapu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Utamakan keselamatan Anda dan orang lain. Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kamu, Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi besar untuk dunia.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap kaya, meski namanya terbatas.

0: Pak, kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Walah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain, nak? Kok bisa?
0: Wah, habis, pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja, pak. Nanti aku ajarin bapak ya. Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama internasional.

0: Aduh, barang ini enak sampai.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk bun dari Thailand. Kau mau kah?
1: Eh, milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk bun.
1: Cio, kenapa susah sekali? Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali, mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang tak kalah enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tuh pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tuh sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Copot.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iyo Ibu Nani, saya buru-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iyam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat, habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta, hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi saya malu kalau periksa ke posyandu, karena saya tidak punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta, Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
0: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Mama, tadi di sekolah, Bu Guru bilang, merdekanya Indonesia tidak lepas dari peran penting radio. Kok bisa? Bukannya radio cuma radio ya, Ma?
1: Benar, sayang. Nana harus tahu, ada seseorang yang bernama Yusuf Ronodipuro yang menyebarluaskan berita proklamasi lewat radio. Itu kenapa radio punya peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi begitu. Tapi mah, kata temen aku, sekarang udah gak zaman dengerin radio. Katanya yang dengerin radio hanya orang tua aja.
1: Justru kita harus bangga, Nana. Karena berkat radio, kabar kemerdekaan Indonesia bisa terdengar sampai kemana-mana.
2: Kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran penting RRI. Dan berbanggalah, sebab RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

mengenal lebih dekat suku Korowai di pedalaman Papua. Sahabat Kreatif, selain dikenal akan kekayaan flora dan faunanya, Papua juga terkenal dengan keragaman suku dan budayanya yang menarik. Salah satunya adalah suku Korowai yang terletak 150 km dari Laut Arafura. Suku yang mendiami pedalaman Papua ini disebut-sebut tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Keberadaan suku ini baru ditemukan sekitar 40 tahun silam oleh misionaris Belanda Johannes Veldhuizen di pedalaman Papua. Suku Korowai yang berpopulasi sekitar 3.000 orang merupakan salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Bahasa yang biasa digunakan oleh suku Korowai adalah bahasa Awiudumut yang merupakan bagian dari filum Transnugini. Bahasa ini juga biasa digunakan oleh berbagai suku di Papua Tenggara. Suku Korowai umumnya bertahan hidup dengan cara berburu di hutan. Keunikan lain dari suku Korowai adalah mereka tinggal di atas pohon yang tinggi. Oleh karenanya, suku Korowai terkenal akan tradisi mereka yang memiliki rumah pohon. Rumah yang mereka bangun pun bukan hanya sebatas beberapa meter saja dari permukaan tanah, melainkan bisa mencapai 15 sampai dengan 50 meter di atas pohon. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari serangan binatang buas serta resiko banjir. Rumah pohon yang dibuat oleh suku Korowai pun memiliki pengerjaan yang cukup detail. Dimulai dari pemilihan bahan, serta menentukan pohon mana yang hendak digunakan sebagai penopang utama. Hal ini tidak bisa sembarangan asal pilih. Umumnya, mereka memilih pohon yang besar untuk dijadikan tiang utama. Sementara untuk dindingnya sendiri, terbuat dari kulit pohon sagu. Suku Korowai biasanya akan melakukan perayaan berupa pesta sagu untuk menyambut peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan juga pernikahan. Dalam pesta ini, mereka akan menyembelih daging babi sebagai hidangan sekaligus pertanda bahwa ada peristiwa yang patut untuk dirayakan. Rumor yang menyebutkan bahwa suku Korowai kanibal ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka tidak memakan daging manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya memiliki ritual memakan daging manusia yang melanggar aturan mereka, seperti tukang sihir. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kanibalisme adalah bagian dari hukum adat mereka bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan jahat ataupun terlarang. Ritual ini pun kini semakin jarang terjadi dan mulai ditinggalkan.

teman Pro 2. Okay, teman Pro 2. Kita udah pada ngerayain hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ya teman Pro 2, yang ke-28 tahun dengan tema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur nih teman Pro 2. Ayo teman Pro 2, welcome back with Kak Ocha. Seperti biasa nih teman Pro 2, Kak Ocha bakal temani ruang dengar kalian hingga nanti tutup siaran nih teman Pro 2. Kak Ocha akan hadirkan berbagai informasi. Kayaknya ini spesial deh, spesial 17 Agustus ya, spesial hari ulang tahun Indonesia. Kita udah di perjuangan hingga kemerdekaan. Apakah kamu sudah dimerdekakan dengan dia? Apa belum nih?

langsung nih Kak Oce mau berbagi informasi nih seputar Kabupaten Kepulauan Yapen dan juga Kabupaten Sejuta Bakau nih teman Pro 2 Semarak Hut Republik Indonesia nih teman Pro 2. Kali ini sebanyak 90 warga binaan Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2B Serui menerima remisi umum dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ya ini langsung ya teman Pro 2 di Lapas Kelas 2B Serui penyerahan remisi ini dilakukan secara langsung oleh Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi didampingi Kepala Lapas Kelas 2B Serui Suranta Sinun Raya. Ya di sini teman Pro 2 Kalapas Kelas 2B Serui mengatakan saat ini ada terdapat 122 warga binaan yang menjalani masa pidana di Lapas Kelas 2B Serui. Dari jumlah tersebut sebanyak 90 orang dinyatakan memenuhi syarat dan menerima remisi umum. Nah teman Pro 2, warga binaan yang belum memperoleh remisi merupakan warga binaan yang masih tergolong baru dan belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pengurangan masa pidana. Ya dan Pak Kelapas juga berpesan kepada seluruh warga binaan yang memperoleh remisi agar menjadikan momentum tersebut sebagai motivasinya untuk meningkatkan kedisiplinan serta mengikuti seluruh program pembinaan selama menjalani masa pidana. Eh teman Pro 2, selain penyerahan remisi ya, di situ juga ada momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI juga ditandai dengan peresmian klinik Pratama Lapas Kelas 2B Serui loh teman Pro 2. Dan tahu enggak teman Pro 2, klinik ini ya akan menjadi fasilitas kesehatan bagi warga binaan yang sebelumnya masih menghadapi sejumlah keterbatasan ya terutama dari sisi ketersediaan tenaga medisnya. Sebelum klinik diresmikan, Lapas Kelas 2B Serui belum memiliki dokter yang tetap ya, dan hanya mendapat dukungan satu orang perawat yang berstatus di perbentukan aja. Setelah peresmian ini, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen memberikan dukungan berupa satu orang dokter dan tambahan satu tenaga perawat untuk memperkuat pelayanan kesehatan di Lapas Kelas 2B Serui. Wah, luar biasa nih ya bagi pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen yang udah mendukung kliniknya dari lapas untuk satu orang dokter dan tambahan satu tenaga perawat untuk melayani kesehatan bagi warga binaan di Lapas Kelas 2B Serui. Ya selain dukungan tenaga medis juga nih teman Pro 2, ada perizinan operasional klinik Pratama tersebut juga telah diterbitkan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu PTSP bersama Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya juga ya teman Pro 2. Apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen atas dukungan dan sinergi yang diberikan dalam penyediaan fasilitas kesehatan bagi warga binaan. Ya, klinik Pratama Lapas Kelas 2B Serui ini siap ya beroperasi. Pelayanan klinik tidak hanya difokuskan pada kebutuhan kesehatan warga binaan aja ya, tetapi juga diharapkan dapat mendukung pelayanan kesehatan di lingkungan lapas secara lebih optimal nih. Oke, makasih nih untuk Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen udah yang sangat memberikan dukungan penuh nih untuk warga Kalapas dalam launching klinik baru mereka nih teman Pro 2 dengan memberikan satu orang dokter dan juga tenaga perawat tambahan ya teman Pro 2.

0: Aku teman Pro 2 masih dari seputar Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan kali ini kita jalan-jalan yuk ke Kampung Pasir Putih nih teman Pro 2. Oke. Mereka juga merayakan semarak memperingati HUT RI ke-81 nih teman Pro 2 yang meriah di Kampung Pasir Putih nih di Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Di sini pemerintah Kampung Pasir Putih bersama mahasiswa KKN Uncen, Jepura Kelompok 5 dan masyarakat setempat menggelar berbagai perlombaan yang melibatkan anak-anak, pelajar hingga masyarakat umum ya. Perlombaan dilakukan hari ini tadi ya teman Pro 2 di Kampung Pasir Putih. Dan tahu enggak pembukaan kegiatan ini turut dimeriahkan dengan atraksi tarian adat suku Arwisai yang menjadi bagian dari upaya memperkenalkan dan melestarikan budaya lokal di tengah perayaan perayaan kemerdekaan RI.
1: Biar saja ku tak sehebat matahari.
0: Di situ juga ada kepala Kampung Pasir Putih mengatakan kalau berbagai kegiatan tersebut digelar untuk menumbuhkan semangat kebersamaan masyarakat sekaligus menyemarakkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pelaksanaan kegiatan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak ya, terutama dari mahasiswa KKN Uncen Jepura Kelompok 5, ada Dewan Suku Adat Arwisai serta masyarakat Kampung Pasir Putih juga. Ya, sementara itu ada juga ketua kelompok dari mahasiswa Uncen yang dia juga katakan kalau masyarakat sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini. Wah, excited banget nih ya. Dan terlihat dari keterlibatan anak-anak dan pelajar mulai dari tingkat PAUD hingga SMP serta masyarakat umum yang berdomisili di Kampung Pasir Putih nih. Wah, warga kampung sangat excited nih ya dalam merayakan kemerdekaan RI dengan berbagai atraksi tarian dan juga ada perlombaan ya teman berdua. Dan harapannya kegiatan bersama masyarakat dapat menjadi pengalaman bagi mahasiswa KKN sekaligus memberikan manfaat bagi warga selama pelaksanaan program kuliah kerjanya atau mereka. Ada juga dihadiri Wakil Sekretaris Dewan Adat Suku Arwisai yang ia juga mengapresiasi kepada mahasiswa KKN yang telah berkolaborasi dengan pemerintah kampung dan juga masyarakat. Ya menurutnya nih ya teman Pro 2 mahasiswa KKN tidak hanya terlibat dari kegiatan perlombaan aja ya, tetapi juga turut mendukung berbagai kegiatan pembangunan di Kampung Pasir Putih melalui program KKN mereka. Ya proker mereka sesuai dengan apa yang kerjaannya dari kampung itu. Ya sejumlah perlombaan yang digelar antara lain makan kerupuk, memasukkan pensil ke dalam botol ya. Wah, hingga lompatan capaku. Ini pasti anak-anak kecil ini excited sekali ya, apalagi anak-anak sekolah nih. Berbagai kegiatan juga berlangsung meriah dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat di warga Pasir Putih. Kegiatan ini menjadi momentum bagi masyarakat Kampung Pasir Putih untuk mempererat persatuan, memperkuat semangat gotong royong, sekaligus merayakan kemerdekaan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. BTW ini teman Pro 2 bukan hanya di Kampung Pasir Putih aja ya. Tadi Kak Ocha lewat, kayaknya di Kak Ocha punya kompleks juga ada ya. Mahasiswa KKN Uncen yang di Kampung Warari, mereka lombanya di samping SMP 1. Itu kayaknya tadi yang Kak Ocha lewat tuh mereka tarik tambang nih teman Pro 2. Wow, seru sekali sampai jalannya itu rame loh.

Oke, teman berdua, selain itu kita lanjut lagi nih, teman berdua, adalah masih di Semarang HUT RI. Kali ini kita ke kabupaten tetangga kita, yaitu Kabupaten Sejeta Bakawaropen nih. Ayo teman berdua. Kali ini pemerintah Kabupaten Waropen bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda melaksanakan upacara siara laut dan tabur bunga dalam rangka memperingati HUT RI ke-81 hari Senin ini ya. Di kegiatannya berlangsung langsung di Pelabuhan Pedemani Waren, Kampung Mambui, Distrik Urufaisei, Kabupaten Waropen. Upacara tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 RI di Kabupaten Waropen. Ya teman pro 2, di sini dipimpin langsung oleh Letkol Infantry, ada Dan Yonif, dan juga ada Pak Bupati, Wakil Bupati, serta jajarannya dan lain-lain nih teman pro 2. Ada turut hadir juga Pak Bung Kodim Iawa Kabupaten Waropen, ada Pak Mayor Infantry Marsamul S. Makanwai, ada Wakal Polres Waropen juga, serta Sekda Waropen, para perwira, Polres Waropen, Kepala OPD, serta anggota DPRK Waropen, dan lain-lain ya teman-teman pro 2. Pokoknya ini banyak sekali ya antusias masyarakat Waropen saat melaksanakan upacara siara laut dan tabur bunga di berlangsung di Pelabuhan Pedemani Waren. Ya, dalam susunan perangkat upacara, perwira upacara dipercayakan kepada AKP Elton Jack Rumbiak selaku Kasat Polarut Polres Waropen, sedangkan komandan upacara dijabat Ibda Flex Kaviar selaku KBO Polarut Polres Waropen. Upacara juga melibatkan personil dari berbagai unsur ya teman pro 2, itu 1 SST personel unit TP, ada 1 SST personel Polres Waropen, dan 1 SSR Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Waropen. Rangkaian kegiatan ini dilanjutkan dengan prosesi tabur bunga secara simbolis oleh Inspektur Upacara bersama Bupati Waropen dan unsur Forkopimda Kabupaten Waropen. Prosesi tabur bunga dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan serta perjuangan bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan siara laut dan tabur bunga tersebut juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah, aparat keamanan, serta masyarakat untuk mengenang jasa para pendahulu yang telah berjuang bagi bangsa dan negara. Ya teman pro 2, melalui kegiatan tersebut ini, semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air diharapkan terus tumbuh, khususnya dalam memperingati 81 tahun perjalanan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke teman pro 2, sudahkah kalian berdaulat adil dan makmur?

0: pencernaan. Jadi, jangan remehkan pentingnya sarapan ya, teman Pro 2. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih berenergi, fokus, dan siap menghadapi hari dengan semangat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Abah, apa tuh? Masih pagi lagi suka ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi nih. Bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi subanting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat, iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopo mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sahajar kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau. Tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kupu istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi. Dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah. Tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh.
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

0: Rini, katanya besok ada pegawai baru kah? Dengar-dengar nih kena AIDS. Bagaimana nih? Kan bilang bos batalkan depo kontrak kerja saja kah? Sebelum terlambat Rini.
1: Jihexa, kok kenapa ini? Biar sudah mau dia kerja dengan kita. Dia juga masuk ke sini dengan depo usaha sendiri.
0: Ah, Rini, saya geli sekali yo. Kan takut ketularan kah? Nanti kan kerja sama dia, kan satu ruangan sama dia, terus kan jabat tangan sama dia lagi. Kena AIDS sudah itu, Rini.
1: Hexa, seh. Kau terlalu parno sekali. Kau tidak akan kena AIDS cuma karena kerja sama-sama, satu ruangan, bahkan pegang tangan.
0: Terhadap. Tetap saya tidak mau kerja dengan orang yang kena AIDS. Saya takut, iyo.
1: Stop dengan kelakuan macam begitu, Hexa. AIDS itu sudah cukup menyakitkan untuk dia. Kau jangan tambah-tambah dia penderitaan lagi. Ingat, kau tidak akan mendapatkan AIDS dengan menyayangi pesakit AIDS.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ayo teman berdua, welcome back nih with Kak Ocha. Seperti sama nih teman berdua, masih semarak HUT RI di Kabupaten Kepulauan Yapen nih teman berdua. Kali ini kita ke pameran produk yang udah berlangsung, atau yang tadi untuk teman berdua mungkin yang melaksanakan upacara di Stadion Marora. Ini dia ya teman berdua, ada beberapa produk, yaitu kali ini teman Pro2 dari SMK YPK Tiksrui memamerkan berbagai produk olahan makanan hasil kreatif siswanya sendiri nih teman Pro2 dan juga guru. Ya teman Pro2, pameran ini tidak hanya diikuti oleh siswa SMK Tiksrui aja ya. Mereka juga melibatkan sejumlah pelaku usaha UMKM yang turut menampilkan produk unggulan mereka. Ya, ada salah seorang siswa SMK yang memasarkan produknya. Ya, mengaku senang ya dapat terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Ya, berbagai produk yang dipamerkan yaitu keripik pisang dan kembang goyang yang diolah menggunakan bahan dasar tepung sagu loh teman Pro2. Wow, luar biasa. Ya, kegiatan pameran ini menjadi pengalaman berharga bagi siswa untuk memperkenalkan hasil kreativitas sekaligus belajar memasarkan produk olahan makanan kepada masyarakat. Sementara itu ada juga guru pembimbingnya loh teman Pro2. Para guru juga mengatakan kalau siswa sebelumnya telah mendapatkan pembinaan melalui bidang kewirausahaan ya. Pembinaan tersebut mendorong siswa untuk mampu menghasilkan produk makanan yang memiliki nilai ekonomi nih teman Pro2. Mereka bukan hanya teori aja, langsung mereka praktek dan turun lapangan nih teman Pro2. Ya, meski demikian masih terdapat sejumlah hal yang perlu ditingkatkan ya, terutama dari sisi kemasan atau packingan. Ya, agar produk yang dihasilkan terlihat lebih menarik dan lebih memiliki daya jual yang lebih tinggi. Ya, ini memberikan apresiasi terhadap keterlibatan siswa dan guru dalam memamerkan produk hasil proyek kreativitas kewirausahaan dari sekolah. Ya, makasih nih guru-guru yang udah mengajarkan yang sangat luar biasa nih bagi siswa untuk mandiri ya dalam mengelola produk menjadi nilai. Ya, guru mereka juga berharap keikutsertaan dalam pameran tersebut dapat mendorong siswa dan guru untuk semakin kreatif, khususnya dalam menciptakan produk makanan yang higienis serta sehat ya, dan memiliki nilai ekonomi ya pastinya. Nih teman Pro2. Siswanya juga menyampaikan ucapan selamat memperingati HUT RI KOI kepada seluruh siswa dan dewan guru juga yang ada di seluruh Kabupaten Kepulauan Yapen ini. Dan mereka mengajak seluruh keluarga besar SMK TIK ya YPK Srui untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bagian dari upaya bersama memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen. BTW ini teman Pro2, ini SMK YPK jurusan TIK loh, tapi mereka di belajar kewirausahaan loh. Ini dengan memodalkan dari olahan dari tepung sagu ya. Wow, luar biasa. Tadi memang Kak Oja ada sempat lihat, tapi kayak mau hujan jadi Kak Ocha cepat-cepat nih nggak sempat ini apa membeli produknya dan mulai rasa mungkin di kantin SMK YPK dijual ya. Oke teman Pro2, kalau kamu ini akan coba deh usaha UMKM dari teman-teman kalian nih. Wah, luar biasa ya, mereka membuat bahan dasar olahan tepung sagu dari berbagai produk yang dipamerkan, yaitu keripik pisang dan juga kembang goyang. Kembang goyang ini yang dibuat dari tepung sagu nih teman Pro2. Tapi tak hanya itu lagi ya teman Pro 2, kita lihat UMKM yang berikutnya lagi. Itu tadi UMKM dari produk lahan sagu, dan kali ini UMKM batik dan mahkota Papua juga nih teman Pro 2. Ya, di sini pameran UMKM juga turut meramaikan semeraihnya HUT RI ke-81 yang juga berlangsung di depan Stadion Marmora Kabupaten Kepulauan Yapen ya tadi nih teman Pro 2. Ini kegiatannya menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk kerajinan lokal kepada masyarakat yang hadir mengikuti upacara. Ya teman berdua, salah satu pelaku UMKM yang menghadirkan berbagai produk berupa kain batik, kantong berbahan batik, serta ada mahkota Papua nih teman berdua. Tadi Kak Oce lihat tuh mahkotanya cantik-cantik sekali nih teman berdua. Tapi tadi Kak Oce juga datang membawa mahkota loh. Dan produk tersebut merupakan hasil kerajinan yang dikembangkan melalui sejumlah pelatihan dan pemberdayaan bagi perempuan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, kain batik yang dipamerkan merupakan produk dari Kampung Banawa. Ya, sementara mahkota Papua yang dijual merupakan hasil karya pelaku UMKM lainnya. Dan mereka berharap juga keberadaan stan UMKM dapat menarik perhatian masyarakat yang selesai mengikuti upacara untuk melihat dan membeli produk yang mereka pamerkan itu ya. Ya, pengembangan keterampilan membuat batik telah dilakukan sebelum mengikuti pelatihan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Pelatihan tersebut sebelumnya dilaksanakan di desa dan memanfaatkan dana desa melalui TPPKK dengan menghadirkan tutor dari Jayapura. Wah, luar biasa nih ya, dana desa yang disalurkan untuk ibu-ibu dari Kampung Banawa. Luar biasa ya, kepala kampung desanya dengan menggunakan dana desanya sebaik mungkin nih. Sampai ini mereka udah tahu membatik loh. Mereka menghadirkan tutor dari Jepura sebelum mereka mengikuti pelatihan juga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Ya, harga kain batik yang diproduksi itu mengikuti ketentuan harga yang ditetapkan kementerian, yaitu Rp350.000 per meternya nih untuk batik cap dan Rp400.000 per meter untuk batik tulis ya teman Pro 2. Namun salah satu kendala yang masih yang dihadapi nih ya teman berdua, yaitu pelaku UMKM, mereka ketersediaan bahan kain yang harus ditantangkan langsung dari luar Papua ya. Oke, ini menjadi perhatian juga bagi pemerintah setempat ya teman berdua. BTW, kain yang saat ini mereka pamerkan merupakan sebagian bahan yang diperoleh dari pelatihan pemberdayaan perempuan, dengan setiap peserta mendapatkan sekitar 10 meter kain. Dan melalui momentum pameran HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, para pelaku UMKM berharap produk lokal semakin dikenal masyarakat dan mendapatkan dukungan untuk berkembang secara berkelanjutan ya teman Pro 2. Oke, untuk kami yang pecinta kain batik, jangan lupa nih mampir di Mama-Mama dong di Kampung Banawa punya UMKM membatik nih, karena ini batik lokal langsung dari Kabupaten Kepulauan Yapen sendiri. Menurut kamu gimana nih teman Pro 2?

0: Suku Buton adalah suku yang berasal dari Pulau Buton bagian Tenggara, Sulawesi. Masyarakat suku Buton memiliki ciri fisik khas berupa mata berwarna biru. Cerah warna matanya diduga secara turun-temurun diwariskan dalam suku tersebut. Diduga hasil perkawinan silang orang lokal dengan bangsa Portugis. Selain itu, suku Buton juga dikenal memiliki benteng terluas di dunia, yaitu Benteng Buton. Benteng itu dibangun dengan tujuan untuk melindungi kerajaan dari berbagai ancaman. Benteng itu dibuat pada tahun 1634 di masa pemerintahan Sultan Labuke. Benteng dibangun sepanjang 2.740 meter untuk melindungi area seluas 401.900 meter persegi. Tembok benteng memiliki ketebalan 2 meter dengan ketinggian antara 2 sampai 8 meter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.

0: Mama.
1: Ya.
0: Saya ingin lanjut sekolah lagi. Mama sama Bapak bisa kasih izin saya untuk lanjut sekolah ke SMA kah?
1: Apa? SMA? Yuli, Mama tidak setuju. Kau tuh anak perempuan, buat apa sekolah tinggi-tinggi?
0: Tapi Mama, saya juga ingin seperti teman-teman yang lain. Dong bisa lanjut sekolah.
1: Tidak perlu lanjut ke SMA lagi, nak. Kau sudah tahu baca dengan tulis saja secukup. Kitong ini perempuan, sudah kodratnya atau ngurus rumah tangga, memasak, mencuci. Buat apa sekolah tinggi-tinggi?
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Hal ini pun diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik
3: Anda,
2: Indonesia.
3: Tahukah Anda, lagu Hari Merdeka diciptakan oleh Husein Mutahar di tahun 1946. Merupakan lagu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang juga banyak makna sejarah di dalamnya. Husein Mutahar merupakan tokoh kepanduan Indonesia pada era 1945 hingga 1961. Beliau juga merancang berdirinya Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang mana terciptanya lagu Hari Merdeka ketika Husein Mutahar masih menjadi ajudan Bung Karno. Pada saat itu, situasi dan kondisi sedang genting karena adanya Perang Revolusi di Yogyakarta. Saat lagu telah jadi dalam waktu yang cukup panjang, Bung Karno pun menyukai lagu tersebut. Dan pada akhirnya, lagu Hari Merdeka dimainkan pada setiap upacara-upacara kemerdekaan Republik Indonesia.

Pernahkah kamu asik dengan ponselmu di tengah-tengah interaksi dengan orang lain? Atau mungkin mendapati temanmu melakukan hal tersebut? Itulah fobbing yang bisa membuat orang lain menjadi kesal. Bila kalian pernah mendengar istilah fobbing, fobbing adalah sikap mengabaikan seseorang yang berinteraksi dengan kita karena perhatiannya lebih tertuju pada ponsel. Istilah ini berasal dari kata phone dan snubbing dalam bahasa Inggris. Perilaku yang menyebalkan ini sayangnya jadi sangat umum sekarang. Lalu apakah kamu termasuk orang yang sering melakukan fobbing? Tanda utama orang yang sering fobbing adalah tidak bisa lepas dari ponselnya. Khawatir akan melewatkan panggilan telepon, kicauan Twitter, atau media sosial lainnya, ataupun update status seseorang. Kamu juga akan selalu memantau ponsel ketika makan bersama atau dalam kondisi sosial yang lain. Lebih parah lagi, kalau kamu mengobrol secara langsung dengan seseorang dan pada saat yang sama melirik Instagram atau membalas pesan orang lain dengan ponsel. Perilaku fobbing mungkin akan tampak sepele, namun sejumlah penelitian menyimpulkan fobbing dapat menurunkan kualitas relasi sekaligus kesehatan mental kita. Fobbing membuat keterampilan kita untuk berinteraksi dengan orang lain menjadi berkurang. Mengirimkan pesan singkat kepada orang lain sembari melakukan percakapan langsung dengan orang yang berada di dekat kita dapat menurunkan kualitas komunikasi kita. Selain itu, fobbing berdampak buruk untuk pernikahan karena menurunkan kepuasan seseorang akan hubungan mereka. Pasangan yang saling melakukan fobbing dalam interaksi sehari-hari juga memiliki risiko depresi yang lebih tinggi. Ketika kita melakukan fobbing, orang yang berinteraksi secara langsung dengan kita dapat merasa ditolak, tidak dilibatkan, atau tidak penting. Andaikan kamu akan membalas pesan yang mendesak, lebih baik minta waktu sebentar kepada lawan bicara kamu untuk sejenak membalas pesan. Setelah itu, taruh kembali ponsel kamu. Kita fokus pada siapa yang berinteraksi langsung dengan kita dulu. Yang virtual, apalagi media sosial, bisa ditunda.

0: 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai hey, teman Pro 2. Masih dari kawasan Jalan Batang Merah di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Masih bareng Kak Oce di sini ya, teman Pro 2. Oke, kali ini teman Pro 2, Kak Oce mau ngobrol dikit, tapi ini filmnya dari perjuangan Indonesia yang kerap luput dari perhatian. Oke, langsung aja ya teman Pro 2. Ayo, film perjuangan menjadi salah satu cara untuk mengenalkan kembali sejarah Indonesia kepada masyarakat. Ya, terutama kepada Gen Z dan gen-gen yang lainnya. Ya, kisah tentang peran tokoh bangsa dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan telah diangkat melalui berbagai film. Namun teman Pro 2, tidak semua film bertema perjuangan mendapat perhatian yang sama dari penonton ya, karena masing-masing dengan tiap-tiap. Ya, di antara judul-judul yang populer terdapat sejumlah film yang menawarkan kisah menarik tetapi jarang masuk dalam daftar nonton masyarakat atau mungkin teman Pro 2 nih. Ya, film-film tersebut hadir dalam berbagai bentuk dan latar cerita, mulai dari film klasik hingga karya yang lebih modern. Dan semuanya menghadirkan sisi berbeda dari perjalanan perjuangan Indonesia. Oke, siapa sih yang kepo film apa-apa aja sih? Oke, mari kita nyimak sama-sama ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, ini ada film Darah dan Doa, itu 1950. Film karya Usmar Ismail ini mengikuti perjalanan panjang seorang prajurit divisi Siliwangi dalam perjalanan kembali dari Yogyakarta menuju Jawa Barat. Film tersebut menjadi salah satu karya penting dalam sejarah perfilman Indonesia karena mengangkat pengalaman perang dari sisi para prajurit. Film yang berikutnya yaitu November 1828, itu dirilis pada tahun 1979. Film ini mengambil latar perang di Diponegoro dan menggambarkan perlawanan masyarakat Jawa terhadap pemerintah kolonial Belanda. Ceritanya tidak hanya berfokus pada pertempuran tetapi juga memperlihatkan konflik, strategi, dan pengkhianatan di tengah perjuangan. Dan berikutnya Doa Tanda Mata, itu pada tahun 1985. Film ini juga membawa penonton ke masa perjuangan melalui kisah dua sahabat yang memiliki latar belakang yang berbeda. Hubungan persahabatan mereka kemudian diuji oleh situasi politik dan perjuangan melawan kolonialisme. Yang berikutnya ada film Tejojadian. Wow, ini tulisannya kayak ajaan yang lama ya. Itu dirilis pada tahun 1988. Ya, film garapan dari Eros Djarot ini mengangkat perjuangan Cut Nyak Dien dalam menghadapi pasukan Belanda di Aceh. Ya, selain menampilkan perlawanan bersenjata, film tersebut juga memperlihatkan sisi kehidupan dan pergulatan pribadi seorang pejuang nih teman Pro 2. Film yang berikutnya yaitu Battle of Surabaya, itu dirilis pada tahun 2015. Berbeda dari film-film sebelumnya nih ya teman Pro 2, kisah perjuangan dikemas dalam bentuk animasi dua dimensi ya. Film ini mengikuti Musa, seorang remaja yang menjadi kurir dalam pertempuran Surabaya pada tahun 1945. Ya teman Pro 2, menurut kamu kelima film ini menunjukkan bahwa kisah perjuangan Indonesia tidak hanya hadir melalui judul-judul yang sering diputar menjelang 17 Agustus aja loh. Dari film klasik hingga animasi, setiap karya menawarkan cara berbeda dalam melihat kembali sejarah perjuangan bangsa nih teman Pro 2. Oke, film yang tadi Kak Oca bagikan itu dari film yang pertama hingga yang keempat itu dirilis sebelum Kak Oca lahir ya. Okay, 1950, 1979, 1985, 1988 dan yang terakhir Battle of Surabaya itu pada tahun 2015 nih teman Pro 2. Kamu kelahiran tahun berapa sih? Dan film yang tadi kamu udah pada nonton gak belum nih teman Pro 2? Oke, daripada kamu pikir lama-lama, mari kau cek aja kalian. Oke, kepala enak sedikit dulu ya. Kita langsung dari Serui, kita langsung menuju NTT nih teman Pro 2 dengan lagu Flo Bamura selamanya.

0: deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Nak, sudah selesai ambil jajannya? Mau beli apa lagi ini?
1: Sudah, Ma.
0: Ya udah, kalau udah selesai, yuk kita ke kasir.
1: Loh, kok kita ngantri, Ma? Gak langsung ke kasir?
0: Begini, Nak, jangan langsung ke kasir ya. Kasian sama yang di belakang. Kan mereka udah datang lebih dulu dan mengantri. Jadi, kita mundur dulu ya.
1: Baiklah.
0: Betapa penting mengajarkan kepada anak budaya antri. Karena di dalamnya terdapat banyak kebaikan sebagai landasan akhlak dan kesuksesan seseorang. Jadi, budayakan antri dimanapun Anda berada.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Prancis menjadi negara pertama di dunia yang melarang supermarket membuang atau menghancurkan makanan yang tidak terjual dan memaksa mereka untuk menyumbangkan ke badan amal dan bank makanan. Tahukah kamu bahwa setiap tahun 1,3 miliar ton makanan dibuang di seluruh dunia? Prancis telah melarang supermarket membuang makanan yang tidak terjual. Kebijakan ini membuat Prancis sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan larangan tersebut. Sebaliknya, supermarket harus menandatangani kontrak sumbangan dengan badan amal. Hukuman untuk pemimpin yang tidak melakukannya adalah dikenakan denda sampai dikenakan kurungan 2 tahun penjara. Bank makanan dan badan amal bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyimpan makanan sendiri sehingga banyak relawan yang diperlukan untuk menangani makanan baru. Makanan juga harus diberikan di pusat yang tepat.

Ha ha ha!

0: Anaknya mama sudah pulang kah? Bagaimana pelajaran hari ini di sekolah?
1: Ini ma, tadi Ian tidak bisa jawab soal yang ibu guru kasih. Terus Ian dapat hukuman berdiri di depan kelas.
0: Astaga, Ian kok bikin malu sekali. Nanti kok punya guru dorang pikir, mama dengan bapak tidak bisa didik kok dengan baik di rumah.
1: Ian minta maaf ma, tadi Ian sudah coba jawab pertanyaan yang ibu guru kasih, tapi jawabannya masih salah.
0: Makanya, kalau orang tua suruh belajar itu belajar. Jangan sibuk main game. Terlalu lama nanti kau punya nilai jelek semua.
2: Memarahi anak di depan umum lebih meningkatkan perasaan malu pada anak daripada rasa bersalah. Hindari hal tersebut karena hanya akan membuat anak menjadi agresif serta dapat menurunkan rasa percaya diri anak.

0: Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia Pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah Hari Televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia yakni di tanggal 21 November 1996. Maka semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke, teman Pro 2 masih di jam malam kita kali ini, teman Pro 2 masih bareng Kak Ocha di sini. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrol malam kita nih, teman Pro 2. Enggak terasa kita udah pada jam 10 lewat 12 menit aja nih ya, teman Pro 2. Oke, sempat terpikir enggak di pikiran kalian nih, teman Pro 2, apalagi untuk kalian yang mungkin belum paham nih bagaimana gunung berapi itu bisa meletus. Oke, teman Pro 2, tapi kali ini penjelasannya ini menurut sains ya, teman Pro 2. Oke, pernah kamu sering tanya begini, kenapa gunung api itu dia bisa meletus ya? Ada apa sebenarnya kak di dalam gunung apa dan apa itu lava? Oke, dan pernah kak teman Pro 2 kalian berwisata ke Gunung Merapi? Tahu nggak teman Pro 2, Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terhadap bencana erupsi gunung berapi sebab Indonesia dikelilingi oleh Ring of Fire. Letak geografis Indonesia yang terletak di pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania yang menyebabkan akhirnya banyak gunung berapi. Dengan kondisi ini, Indonesia menjadi wilayah yang sering mengalami bencana akibat aktivitas vulkanik seperti gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Bencana erupsi atau letusan gunung berapi adalah suatu aktivitas keluarnya magma ke permukaan bumi. Kak Ocha, itu apa ya? Oke, teman Pro 2, banyak gunung seperti cerobong dapur raksasa. Di bawahnya ada dapur magma, yaitu tempat menyimpan batuan cair yang super panasnya nih, teman Pro 2. Saat tekanan panas dari dalam gunung api atau dapur magma sudah terlalu besar, jadi dia tertutup ya, gunung tidak kuat menahan dorongan itu dan terjadilah letusan, dan inilah yang disebut gunung meletus. Nah, teman Pro 2 Koce ulangi lagi ya. Saat tekanan panas dari dalam gunung api atau dapur magma sudah terlalu besar dan ia kan tertutup, itu dia mengakibatkan gunung tidak kuat untuk menahan dorongan dari tekanan panas itu dan terjadilah letusan, dan inilah yang disebut gunung meletus. Dan teman Pro 2, gunung meletus ini terjadi ketika aktivitas magma di dalam perut bumi keluar memuntahkan materi-materi seperti debu, awan panas, asap, kerikil, batu-batuan, lahan panas, lahar dingin, magma, dan lain-lainnya nih teman Pro 2. Ada beberapa tipe gunung berapi ya, yaitu gunung berapi kerucut dan gunung berapi strato atau stratovulcano, gunung berapi perisai atau shield vulcano, dan gunung berapi marni, teman Pro 2.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Oke, pada saat gunung meletus, selain lava juga muncul abu dan batu kecil yang terlontar ke udara. Ya, meskipun terlihat seperti debu, abu vulkanik bisa sangat panas dan juga berat nih teman Pro 2. Abu inilah yang membuat langit terlihat gelap saat letusan terjadi. Bahkan nih teman Pro 2, bisa sampai ke kota yang jauh dari gunung loh karena meletus pang. Letusan Gunung Merapi membawa batu dan abu yang menyembur hingga radius sejauh 18 km loh teman Pro 2, atau juga bisa lebih nih. Sedangkan lava dapat mengalir hingga 90 km jauhnya nih teman Pro 2. Namun semburan abu vulkanik juga memiliki banyak manfaat loh teman Pro 2. Terkadang ya, abu vulkanik bisa sampai ke berbagai daerah karena terbawa oleh angin. Ya, abu vulkanik memiliki dampak secara langsung untuk lingkungan. Tapi setelah proses letusan, maka biasanya nih teman Pro 2, abu vulkanik mendatangkan keuntungan untuk manusia. Ya, memang nih teman Pro 2, letusan besar bisa berbahaya bagi manusia ya. Tapi di sisi lain juga, kita lihat dari positifnya. Ya, Gunung Merapi itu membawa manfaat seperti yang tadi udah kau saya sampaikan, walaupun tampak menakutkan. Tapi sebenarnya Gunung Merapi adalah cara bumi menjaga keseimbangannya sendiri loh teman Pro 2. Yaitu dia menyuburkan tanah. Ya, seperti yang tadi, abu vulkanik yang keluar sering mengandung berbagai nutrisi untuk tanah sehingga tanah menjadi lebih subur. Yang berikutnya, ia meningkatkan aktivitas pertanian. Ya, manfaat abu vulkanik juga terbawa dari aliran udara dan air yang diserap oleh tanah sehingga mendukung pertanian sayur buah dan berbagai tanaman kayu. Ya, juga menyediakan bahan bangunan. Abu vulkanik ini seringkali dijadikan bahan campuran untuk membuat semen dan material beton. Ya, berbagai jenis batu apung yang bercampur dengan pasir juga digunakan untuk bahan bangunan. Ia menciptakan pariwisata, yaitu abu vulkanik ini yang telah menumpuk selama beberapa tahun bisa menjadi pulau buatan loh teman Pro 2. Ya, meningkatkan potensi ekonomi. Nah, tanah yang subur akan membantu masyarakat bisa memilih bidang pertanian sebagai tumpuan ekonomi. Dampak langsung terhadap kesuburan tanah dari abu vulkanik akan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Oke, di isu abu vulkanik, bukan main nih teman Pro 2, penuh kejutan ya. Ya, Kak Oce akan ngobrol dikit nih bagaimana sih proses gunung meletus itu. Oke teman Pro 2, endapan magma di perut bumi yang tekanan dan panasnya terus meningkat hingga membuat magma naik ke permukaan melalui gunung dan menghasilkan magma sebagai lava yang panas dan cair. Magma terjadi akibat panasnya susu di dalam bumi. Tekanan yang meningkat, semakin banyak magma yang ditampung maka tekanannya akan semakin banyak sehingga menyebabkan keretakan pada batuan di sekitarnya. Magma bergerak ke permukaan dengan mencari jalan ke atas melalui celah gunung. Selama proses ini berlangsung teman Pro 2, gas-gas vulkanik dilepaskan sehingga magma naik dan gunung akan meletus. Kondisi ini disebut dengan erupsi Gunung Merapi. Kamu setahu tak teman Pro 2? Itu dia erupsi dari Gunung Merapi, yaitu endapan magma yang di perut bumi yang tekanan panasnya terus meningkat hingga membuat magmanya naik. Ya, melansir dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPD, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika berada di wilayah yang dekat gunung meletus nih teman Pro 2. Ini cuma edukasi aja ya teman Pro 2, BTW di Serui gunungnya aman aja ya. Tapi ini edukasi buat kita kalau kita lagi berlibur ke tempat yang ada gunung berapinya nih teman Pro 2. Yang pertama, menghindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Berikutnya, melindungi diri dari abu letusan dan awan panas jika berada di tempat terbuka. Persiapkan diri mengenai adanya kemungkinan bencana susulan, menggunakan pakaian yang bisa melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, topi, dan sebagainya. Hindari memakai lensa kontak, memakai masker untuk menutupi mulut dan hidung. Adapun juga kalian harus mengenali tanda-tanda gunung mau meletus nih teman perdua, yaitu gempa vulkanis, peningkatan suhu tanah, kemunculan asap atau gas dari gunung, perubahan bentuk gunung, perubahan perilaku awan nih teman perdua. Setiap fenomena alam menyimpan pelajaran menarik untuk dipelajari nih teman perdua.

Oke, fenomena alam menyimpan pelajaran yang menarik untuk dipelajari ya teman-teman Pro 2. Apakah sekarang kalian semakin memahami bagaimana gunung itu bisa meletus ya teman-teman Pro 2? Menurut kalian gimana sih?

Kenapa air laut asin? Sahabat kreatif, jika kita jalan-jalan ke pantai dan tidak sengaja menelan air laut saat berenang, rasanya pasti asin dan tidak enak ditelan. Lalu, kenapa air laut bisa asin? Air laut terasa asin karena terdapat larutan garam di dalamnya. Air laut mengandung sejumlah besar minimal terlarut. Mineral-mineral ini yang dikenal dengan garam. Ada sekitar 3,5% perairan lautan yang terdiri dari garam. Air laut yang berada di garis khatulistiwa cenderung lebih asin. Sedangkan perairan di bagian utara lebih segar karena mengandung garam yang lebih sedikit. Menurut Lembaga Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, ini bermula dari air laut yang menguap lalu membentuk awan yang bergerak ke arah daratan. Awan ini akan menurunkan hujan pada daratan tersebut. Dalam siklus ini, yang sering menjadi perhatian adalah air hujan yang jatuh di darat bertemu dengan karbon dioksida di udara sekitar. Ini membuat hujan air mengandung asam karbonar yang terbentuk dari karbon dioksida dan juga air. Asam dalam air hujan ini memecah batuan di darat. Proses ini menghasilkan ion dan mineral yang terpecah dari batu. Ion dan mineral inilah yang kemudian terbawa dalam aliran sungai menuju ke laut. Itu membuat konsentrasi ion dan mineral di lautan meningkat dan menyebabkan rasa asin. Rasa asin berhubungan dengan siklus hujan. Saat pembentukan awan, hanya air yang menguap. Untuk ion-ion seperti sodium dan juga klorida yang membentuk garam tetap tertinggal.

0: Hai Dea, lagi ngapain sih?
1: Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Sahabat kreatif, Indonesia disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau hanya Republik Indonesia, adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Indonesia mempunyai fakta unik yang perlu kamu ketahui. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari 17.504 pulau, dengan nama alternatif yang sering dipakai adalah Nusantara. Indonesia disebut sebagai cincin api dunia, karena memiliki lebih dari 400 gunung berapi, dan 130 gunung berapi diantaranya termasuk gunung berapi aktif. Kopi luwak dari Indonesia termahal di dunia. Walaupun mahal, kopi luwak Indonesia banyak dicari, terutama oleh penikmat kopi. Keajaiban dunia salah satunya ada di Indonesia, yakni Candi Borobudur. Terletak di Magelang, Jawa Tengah, Candi Borobudur merupakan salah satu harta karun paling berharga di Indonesia dan di dunia. Indonesia menjadi negara kedua dengan garis pantai terpanjang di dunia. Totalnya mencapai 95.181 km. Indonesia mempunyai keragaman suku terbanyak. Saat ini, di Indonesia ada lebih dari 360 suku. Dengan suku terbanyak adalah suku Jawa, yang berjumlah 41% dari total populasi Indonesia.
1: FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Sahabat kreatif, burung hantu terkadang dianggap menyeramkan bagi sebagian orang karena teriakannya di malam hari. Namun tahukah kamu, ternyata tujuan burung hantu jantan bertanduk besar berteriak adalah untuk memikat betinanya. Burung hantu bertanduk besar memiliki kematangan seksual pada usia 2 tahun. Mereka akan memulai masa pacaran pada akhir Januari atau awal Februari. Jantan dan betina akan membungkuk satu sama lain dengan sayap yang terkulai dan saling menggosok paruh sambil bersolek sebelum berkembang biak. Selain untuk memikat pasangan, teriakan burung hantu bertanduk besar juga digunakan untuk berkomunikasi dan menetapkan wilayah. Mereka akan menanggapi penyusup atau ancaman yang datang dengan tepukan, desis, jeritan, dan suara serak yang sering dianggap menakutkan. Jika ancaman meningkat, burung hantu bertanduk besar akan melebarkan sayap dan menyerang dengan kaki mereka. Burung hantu beraktivitas di malam hari. Begitu juga dengan burung hantu bertanduk besar. Mereka lebih aktif dan berburu di malam hari. Tetapi, mereka diketahui juga akan berburu di siang hari, terutama pada musim dingin.
1: Pro 2 FM.

0: ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Inspirasi hari ini.
1: Jangan kau risaukan hal-hal yang tak bisa kau selesaikan sekarang. Asalkan kau sabar, maka Tuhan akan memberimu jalan.
2: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
3: Kamu udah aku maafin.
2: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
3: Karena kamu kasih aku tisu.
2: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
4: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
2: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
3: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
5: Teman terbaik.

Dua yang masih stay tune with Kak Ocha di 101,5 FM. Gak terasa ya teman Pro 2, kita udah di penghujung acara kita pada malam hari ini. Oke teman Pro 2 dari Jalan Patimura, dari studio Kak Ocha pamit undur diri dari ruang dengar kalian nih teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, seperti biasa besok pada buka siaran dan juga tutup siaran di jam yang sama dan di frekuensi kesayangan kalian 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Untuk itu teman Pro 2 Kak Ocha sekali lagi ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. God bless you. Bye bye.

Selamat pagi pendengar, kembali Radio Republik Indonesia Program 2 Serui menyampaikan acara untuk edisi hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 melalui frekuensi 101,5 FM dari kawasan Jalan Patimura. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Inspira Kolbu.

Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Tidak ada kenikmatan yang diberikan kepada seorang hamba setelah Islam yang lebih baik daripada saudara atau teman yang soleh. Maka bila seorang di antara kalian mendapatkan kesetiaan dari saudaranya, maka peganglah erat-erat." Dengarkan juga nasihat Imam Syafi'i. "Apabila engkau memiliki seorang yang membantumu di atas ketaatan, maka peganglah kuat-kuat dia dengan kedua tanganmu, karena mencari teman itu susah dan meninggalkannya sangat mudah."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema video kajian kali ini adalah dunia bagaikan air. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan dunia yang kita hidup di dalamnya, dunia yang kadang-kadang sebagian orang benar-benar bersungguh-sungguh untuk hidup di dalamnya. Dunia yang kadang-kadang karenanya orang bunuh-bunuhan. Dunia yang kadang-kadang orang karenanya menghalalkan segala cara. Bahkan sampai memutuskan silaturahim. Bahkan sampai membunuh kawan, kerabat, bahkan orang tua. Ternyata perumpamaan yang dibuat oleh Allah tentang dunia, bahwasanya dunia itu seperti air, Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 45. Wadrib lahum mathalal hayati dunya. Wadrib lahum mathalal hayati dunya. Kama'in anzalnahu minas sama. Dan buatlah perumpamaan untuk mereka. Perumpamaan kehidupan dunia seperti air hujan yang turun dari langit. Ada penjelasan menarik terhadap ayat ini. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan kehidupan dunia dengan segala macam kesulitan, problematika, masalah, kesenangan, kecintaannya terhadap dunia itu bagaikan air hujan yang turun dari langit. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa rahasia. Beliau mengatakan yang pertama, لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَسْتَقِرُّ فِي مَوْضِعَ كَذَلِكَ الدُّنْيَا لَا تَبْقَى عَلَى حَالٍ وَاحِدًا. Karena air, yang namanya air, dia tidak akan tetap pada suatu tempat. Dia pasti akan turun, kemudian mengalir kemana yang di daerah yang lebih rendah. Begitulah dunia. Tidak akan pernah tetap pada satu keadaan. Kadang seseorang di atas, kadang seseorang di bawah, kadang seseorang di pertengahan. Kadang seseorang benar-benar sempit dunianya. Tapi setelah sejam kemudian, bahkan mungkin 5 menit kemudian, dia menjadi orang yang paling diluaskan rezekinya. Begitu dunia. Tidak ada satu keadaan. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putar antar manusia. Kadang orang sehat, kadang dia sembuh, kadang dia sakit, kadang dia kuat, kadang dia lemah, dan semisalnya. Ini yang pertama. Dan yang pertama ini membuat kita semakin tahu hakikat dunia. Yang kadang-kadang kita lebih mendahulukannya dibandingkan hak Allah. Yang kedua. وَلِأَنَّ الْمَاءَ يَذْهَبُ وَلَا يَبْقَى فَكَذَلِكَ الدُّنْيَا تَفْنَى وَلَا تَبْقَى. Karena air akan bergerak dan akan habis. Air yang seperti ini kalau didiamkan, dia akan menguap. Habis. Begitulah dunia. Yakini baik-baik. Dunia yang Anda perjuangkan sekarang, bahkan sampai keluar keringat, menerjang hujan, kemudian menahan panas, bahwa dia akan habis. Dia akan fana, habis. Bahkan subhanallah, orang yang mati apabila dia bawa gigi emas palsu, gigi tersebut harus dicabut. Tidak boleh dibawa mati. Saking hinanya dunia. Tidak boleh dibawa mati. Dia akan habis. Yang ketiga, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَلِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ وَلَا يَبْتَلْ وَكَذَلِكَ الدُّنْيَا لَا يَسْلَمُ أَحَدٌ مِنْ فِتْنَتِهَا وَآفَتِهَا. Karena air maksud saya, tidak akan pernah sanggup seorang pun masuk ke dalamnya. Ini kolam ini, tidak akan pernah orang sanggup masuk ke dalamnya dan tidak basah. Gak akan bisa, pasti basah. Begitulah orang yang tergoda dengan dunia. Semua manusia pasti akan terkena godaannya.
dan terperosok ke dalamnya. Allah berfirman sudah itu. Innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya jenis manusia siapapun dia. Dan subhanallah, semakin orang tua umurnya, semakin kerakusannya terhadap harta semakin tinggi. Hadis riwayat Muslim. Yuhramu binu Adam wa yashibbu minhu thnan. Anak manusia mungkin bisa tua. Tetapi semakin tua, semakin menjadi-jadi di dalam dirinya dua hal. Al-hirsu alal mal wal-hirsu alal umur. Rakus terhadap harta dan rakus untuk umur panjang. Yang keempat, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa annal ma'a idza kana biqadri kana nafi'an mumbita. وَإِذَا جَاوَزَ الْمِقْدَارَ كَانَ ضَارًا مُهْلِكًا وَكَذَلِكَ الدُّنْيَا الْكَفَافُ مِنْهَا يَنْفَعُ وَفُضُولُهَا يَضُرُّ. Ketahuilah bahwasanya air jika sesuai dengan porsinya dia akan manfaat, menumbuhkan tumbuhan, menghijaukan tanaman, manfaat. Tetapi jika lebih dari kadarnya maka dia akan menjadi banjir air bah yang membahayakan. Begitulah dunia. Ketika dia digunakan sesuai dengan manfaatnya secara proporsional, maka dia akan mendatangkan sangat-sangat manfaat. Makan, minum misalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hasbul adamiyyu qaimatun yuqimna sulbahu." Cukup anak Adam beberapa suapan yang dengannya dia menegakkan punggungnya. فَإِنْ غَلَبَتِ الْآدَمِيَ نَفْسُهُ فَلْثُلُثٌ لِلطَّعَامُ وَثُلُثٌ لِلشَّرَابُ وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ. Maka sepertiga untuk makan, kalau seandainya hawa nafsunya mengalahkannya, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas. Dan subhanallah, hadis ini diakhiri dengan perkataan yang sangat menarik, yang memberikan pelajaran kepada siapapun manusia, agar mengetahui hakikat dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yamla'u jawfa ibni adam illa turab. Ingat wahai anak manusia, ketika Anda dikuburkan, dalam kubur Anda tidak ada yang mengisi mulut Anda kecuali tanah. Maka demikianlah perumpamaan dunia yang diumpamakan oleh Allah dengan air yang turun dari air hujan yang turun dari langit. Mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim lebih mengenal hakikat dunia. Jangan sampai tertipu dengan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pelajaran yang indah dari surah Yusuf. Bahkan jika orang-orang terdekat dalam hidupmu melawanmu, selama kamu mempercayai Allah dan memiliki kesabaran, maka Allah akan menaikkan derajatmu dan membukakan jalan bagimu di saat-saat paling gelap sekalipun. Percayalah kepada Allah Subhanahu

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

Masih di istirahat 1,5 FM RRI Pradua Serui. Masih berombang dulu nih teman Pradua di pukul 6 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur nih teman Pradua. Bang Dul masih terus temani kam semua di edisi hari ini, di santai pagi ini nih teman Pradua, di pagi ceria ini, di edisi hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Dan saat ini teman Pradua, saat ini waktu telah menunjukkan pukul 6 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Bang Dul masih terus teman ikam semua. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Psycho G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Simon, sebentar sore tong pergi ke konveksi sepatu yang baru buka kah? Katanya dong pus sepatu bagus-bagus, rapi-rapi lagi jahitannya.
1: Ay, kok sendiri sudah? Saya terus suka produk dalam negeri, terhits jadi.
0: Bagaimana mau jadi hits kalau model masyarakatnya macam kok begini? Justru tong yang harus bikin produk UMKM Indonesia jadi hits. Kita harusnya pakai produk dalam negeri dan bangga akan hal itu.
1: Oke, sudah. Nanti sore tanda pergi. Siapa tahu kalau saya pakai dompu sepatu, nanti viral lagi. Wae, pica.
0: Kebanggaanmu terhadap produk Indonesia akan membangkitkan semangat mereka. Hargai setiap tetes keringat mereka untuk memajukan produk-produk Indonesia. UMKM Indonesia buat bangga, UMKM Indonesia buat bahagia. Ini UMKM kita.

0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah bapak, saya juga tadi malam tak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai bapak, semua itu gara-gara bapak juga toh, yang tak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba bapak nih rajin sedikit kah, kasih bersih tong pu halaman rumah nih, supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa bapak saja yang disalahkan tuh, mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu mama, turun semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma bapak saja.
3: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita untuk hidup nyaman dan sehat.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Hah? Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini. Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya. Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
7: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Adek, lagi belajar ya? Adek tadi belajar apa di sekolah? Coba bapak lihat.
9: Adek tadi belajar menggambar, Pak. Ini gambaran adek. Ada mama, bapak, sama adek.
8: Loh, dek? Kok Ade sama Bapak pegang rokok di gambarnya sih? Ade kan gak boleh merokok.
9: Kalau Ade gak boleh, kok Bapak boleh sih? Ade kemarin udah bilang kan sama Bapak untuk jangan merokok. Asapnya kan bikin Ade batuk. Tapi Bapak bilang gak apa-apa. Ya udah, Ade ikutin deh. Jangan sampai anak berpikir, bagaimana cara ayah menyayangiku jika cara menyayangi dirinya sendiri pun salah. Stop merokok, biarkan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Sayangi hidupmu, sayangi keluargamu.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian yang berarti sebelum tengah hari dan Postmeridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari Postmeridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.
1: Kanguru menjadi hewan endemik dan menjadi hewan langka serta dilindungi selain burung cendrawasih Papua. Kanguru khas Indonesia, hidup di hutan Papua, dikenal dengan nama kanguru pohon mantel emas. Kanguru ini memiliki bulu yang tebal dan warna bulu yang coklat keemasan. Kanguru pohon mantel emas atau dalam nama ilmiahnya Dendrolagus pulcherrimus adalah sejenis kanguru pohon yang hanya ditemukan di hutan pegunungan Papua. Kanguru pohon ini merupakan salah satu jenis kanguru pohon yang paling terancam punah di antara semua kanguru pohon. Spesies ini telah punah di sebagian besar daerah habitat aslinya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Seratus satu koma lima FM, RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, pukul 8 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Masih bareng Bang Dul nih teman Pro 2 di pagi ceria ini. Bang Dul masih terus temani kamu nih teman Pro 2. Sesaat lagi Bang Dul, seusai lagu satu ini, Bang Dul balik dengan info-info lagi nih teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: ...101,5 FM, RRI Produser Rui, teman terbaik kamu. Ya teman Prado, pukul 8.33 menit waktu Indonesia Serui, waktu Indonesia Timur tentunya. Dan teman Prado, sesuai janjinya Bang Dul tadi, Bang Dul bakal berkabar-kabar. Tapi kali ini dari dunia hiburan, ada aksi manusia laba-laba dalam film Spider-Man Brownie Day yang terus menginjak dan menanjak hingga akhir pekan ketiga penayangan dan menjadikannya film terlaris sepanjang masa milik Sony Pictures. Nah, teman Pro 2 dilansir dari The Hollywood Reporter pada hari Minggu tanggal 16 Agustus kemarin, film produksi Sony Pictures ini meraup $70 juta atau sekitar 1,24 triliun rupiah. Asumsi kurs ya 17.000 rupiah ya teman Pro 2 per dolarnya. Yang membuatnya mencapai puncak box office domestik untuk pekan ketiga berturut-turut di Amerika Serikat. Dan capaian ini membuat Brownie Day sebagai film dengan posisi kedua terbaik pada pekan ketiga penayangan sepanjang masa. Dan teman Pro 2, ada pun porsi pertama yang diraih Star Wars The Force Awakens pada akhir pekan ketiga usai dirilis pada akhir 2015 lalu dengan capaian $90.2 juta Amerika Serikat. Spider-Man Brownie Day. Film yang dibintangi oleh Tom Holland dan Zendaya ini meraih total pendapatan $785.8 juta Amerika Serikat di Amerika Utara selama 17 hari pertama untuk pertama penayangannya dan menjadikannya menempati peringkat keempat dalam daftar film terlaris sepanjang masa dalam negeri nih teman berdua. Dan capaian itu juga melampaui Avatar yang meraup pendapatan $785.2 juta Amerika Serikat dan berhasil meraup total pendapatan $785.8 juta Amerika Serikat di seluruh Amerika Utara selama 17 hari pertama penayangannya, menempati peringkat keempat dalam daftar film terlaris sepanjang masa dalam negeri. Dan film Spider-Man Brownie Day akan di arahan sutradara Destin Daniel Cretton menandai penampilan solo keempat Tom Holland sebagai Peter Parker setelah Spider-Man No Way Home 2020 saat 2021 nih teman berdua. Nah itu teman berdua pendapatan Spider-Man Brownie Day di minggu ketiga ya teman berdua di seluruh bioskop di dunia ya teman berdua. Bang Dul masih punya banyak informasi yang menarik dan tentunya menghibur di pagi ceria ini nih teman berdua. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Produser Rui, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Setelah lebih dari satu dekade tanpa film baru, geng Grow Ups akhirnya akan kembali berkumpul nih teman berdua. Netflix mengkonfirmasi bahwa proses produksi film Grow Ups 3 telah resmi dimulai di New Jersey dengan Adam Sandler, Kevin James, ada Chris Rock, David Spade, dan juga Rob Schneider nih teman berdua kembali sebagai kelompok sahabat yang menjadi pusat cerita franchise tersebut. Kepastian produksi juga dibarengi dengan perilisan foto pertama di lokasi syuting yang memperlihatkan reuni sejumlah pemeran yang lama. Dan film ketiganya nanti tidak sekedar mengulang formula dua film sebelumnya karena kehidupan para karakter telah memasuki fase berbeda. Berdasarkan sinopsis resmi yang dirilis Netflix, anak-anak mereka kini telah beranjak dewasa sehingga Lenny dan kawan-kawan mempunyai kesempatan untuk menjalani petualangan yang baru. Untuk detail mengenai petualangan tersebut masih dirahasiakan nih teman berdua. Reuni besar juga terjadi di jajaran pemeran pendukung. Maya Rudolph, Maria Bello, Salma Pinault, Steve Buscemi, Jackie Snedel, ada Shaquille O'Neal, ada Colin Quinn, Tim Meisel, dan ada juga Nick Swardon termasuk di antara nama-nama yang kembali dalam film Grown Up 3 ini. Dan para aktor tersebut sebelumnya memainkan generasi anak-anak dalam keluarga tersebut juga kembali terlibat termasuk Jack Goldberg, ada Morgan Gingrich, dan juga Kaleo Elam nih teman produser dan kawan-kawan. Dan selain membawa kembali banyak wajah lama, Grown Ups 3 ini memperkenalkan beberapa karakter baru yang diperankan oleh Jolin Bowen, ada Deon Cole dan juga Bailey Madison. Dan Bowen tentunya bukan sosok asing dalam proyek Adam Sandler ini teman produser Adam Sandler ini karena pernah membintangi Happy Gilmore bersama Virginia Vennett nih teman produser dan Madison juga sebelumnya tampil bersama Sandler dalam Just Go With It ini teman berdua, sedangkan Cole dikenal lewat serial Black East serta film The Handler They Fall. Belum diungkap bagaimana ketiga karakter baru tersebut akan terhubung dengan Lenny dan kelompok sahabatnya. Ya, tetap Bang Dul bakal kawal dan bakal menginfokan ke teman berdua tentunya kalau ada info-info baru dari film-film seperti gini ya teman berdua, film-film keluarga. Ini cocok nonton Desember kayaknya nih teman berdua.

Ya teman Prodo, kembalinya franchise Ground Ups 3 ini terjadi sekitar 13 tahun setelah Ground Ups 2 yang dirilis pada tahun 2013 silam. Film pertamanya yang hadir pada tahun 2010 memperkenalkan 5 sahabat lama yang kembali bertemu bersama keluarga mereka setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan masing-masing. Sementara sequelnya membawa Lenny dan keluarganya kembali menetap di kota asal. Dan kini dengan para karakter dan anak-anak mereka yang jauh lebih dewasa, film ketiga memiliki kesempatan membawa dinamika kelompok tersebut ke arah yang lebih baru. Netflix belum mengumumkan tanggal rilis resmi Ground Ups 3 nih teman berdua. Tetapi dimulainya proses syuting memastikan proyek tersebut telah bergerak menuju tahap produksi yang penuh sekali ini teman berdua. Nah teman berdua, Bang Dul masih balik dengan informasi dunia hiburan lainnya. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Produser Rui, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Menjadi anggota Avengers bukan berarti seorang superhero mendapatkan posisi permanen. Pasalnya, ternyata ada beberapa anggota Avengers yang pernah dipecat dari tim ini. Sepanjang sejarah Marvel Comic, Avengers memang memiliki aturan internal dan bahkan pernah mengadakan persidangan terhadap anggotanya sendiri. Beberapa nama besar bahkan pernah mengalami hal tersebut nih teman berdua. Siapa saja? Langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Jadi kamjang kemana-mana. Nah teman berdua, di sini ada 7 superhero yang pernah dipecat dari Avengers nih teman berdua. Yang dari terakhir dulu nih teman berdua. Dari nomor 7 ada Rage. Elvin Halliday alias Rage mempunyai perjalanan yang tidak biasa bersama Avengers nih teman berdua. Ketika pertama kali mendatangi Avengers Mansion, penampilan fisiknya membuat orang mengira dirinya adalah pria dewasa. Kenyataannya Elvin masih berusia 13 tahun loh teman berdua. Kekuatan super yang dimilikinya membuat tubuhnya berkembang jauh melampaui anak seusianya. Setelah membantu Avengers dalam beberapa pertempuran, Rage akhirnya diterima sebagai anggota cadangan dalam masa percobaan. Masalahnya mulai muncul ketika identitas dan usia sebenarnya diketahui oleh tim Captain America, kemudian menurunkan statusnya menjadi Train karena Elvin dianggap terlalu muda untuk menjalankan tanggung jawab sebagai Avenger. Nah teman berdua, pemecatan Rage sendiri terjadi bukan hanya karena persoalan umur. Ketika mulai dekat dengan New Warriors, Elvin membantu kelompok superhero muda tersebut mengambil Queen Jet milik Avengers tanpa izin. Mereka memang mempunyai alasan untuk melakukan misi penyelamatan, tetapi menggunakan kendaraan Avengers tanpa persetujuan tetap dianggap sebagai pelanggaran serius. Situasi bertambah buruk ketika Queen Jet tersebut jatuh ke tangan Folding Circle. Avenger akhirnya memutuskan bahwa tindakan Rage sudah melewati batas dan ia resmi dikeluarkan dari kelompok. Dan dalam kasus Elvin, masalahnya lebih berkaitan dengan usia, kedisiplinan, dan juga keputusan gegabah yang dianggap tidak sesuai dengan tanggung jawab seorang Avenger. Dan di nomor 4, di nomor berikutnya, nomor 7 tadi ada Rage, dan di nomor 6 nih ada US Agent nih teman berdua. Nah teman berdua, Johnny Walker memang tidak pernah menjadi anggota yang mudah ditangani. Setelah sebelumnya menggantikan Steve Rogers sebagai Captain America, Walker juga menggunakan identitas US Agent dan akhirnya menjadi bagian dari West Coast Avenger. Kemampuan fisik serta pengalaman militer jelas berguna, tetapi kepribadiannya sering berbenturan dengan anggota yang lain. Avengers, West Coast Avengers ini, dalam hal Walker ini yang memakai identitas US Agent ini mempunyai pendekatan keras terhadap tugas dan cenderung melihat persoalan layaknya operasi militer. Akibatnya kerjasama dengan superhero yang mempunyai pandangan berbeda kerap berubah menjadi perselisihan. Ketegangan tersebut akhirnya membuat posisi bermasalah ketika West Coast Avengers tidak lagi diwajibkan pemerintah untuk mempertahankan Walker dalam roster. Tim memecat US Agent karena perilakunya. Ini menjadi salah satu contoh pemecatan Avengers yang cukup jelas karena keputusan tersebut memang berkaitan dengan misconduct. Namun situasinya mempunyai kelanjutan yang menarik. Walker tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membuktikan bahwa dirinya masih dapat berguna bagi kelompok tersebut. Dalam komik, setelah membantu Avengers menghadapi Dr. Dominicus dan juga Pacific Overlord, US Agent akhirnya diterima kembali bersama Julia Carpenter dan juga Living Lightning nih teman berdua. Jadi pemecatannya tidak berlangsung permanen. Ceritanya juga menggambarkan hubungan yang rumit antara Walker dan juga Avengers sepanjang sejarahnya nih teman berdua. Ia bisa menjadi aset besar ketika ancaman membutuhkan kekuatan dan ketegasan. Tetapi